Tamba lena cha manipal uiri jingsang paring na. Irol nung dagi haurakpi hada palim nung shibi manipur.

bung taruk mini nifu jet pada sanduk jugani kunggang gi thoram thoram gi ahan bada tahan jugani maibam tom bana sakpa kunung isai aroi bada allergic rhinitis hai behiram sida doctor ning thousam pinki chanu senior ned specialist district hospital thobalga unaduna saba wari watai unabiriba yumnam me machanu thoram puthokpa nongthombam roma District newsletter tahan jagani pung tarit minit nifu manga. Pung tarit minit yang kai sandok jagani. Good evening Manipur.

0: 그돌 게르베다 러비르시 라리베디 에니 스마시데기 사다난데기 건절다 어짓 구마르 엘랑범나 세링바 아난나 세랑베세
1: Semuanya kau lihat setengah yang besar. Ya, kayak ini lebih wani. Ayo masih yang paham deh.
2: Paham deh, apa putih kang jadi dah. Ayo, siapa yang mau pakai yang siapa nih?

0: Hello.
1: Hello.
0: Good afternoon, ladies. Kita room the taram dok ceri. Ming lay from high bill.
1: Tong dia lagi sih kau apa suruh kau belum lekai lagi RKBG ya.
0: RKBG ya. Kali kerum bawa from pengduk pi gini ngasih di.
1: Okay. Kenyang tu pengduk saja. Jadi yang kena thai na jadi amagi memang gadi abai na amak kenyang tong betul.
0: Mhm.
1: Lain bagi. Hello.
0: Tazari tajir high bill.
1: Abhase hujung yang darkalu ini, berarti mesti abhase ini start out lagi. Lagi yang kasih kerjut tetap lagi yang bayar dia apa? Si kangam baru dia kang baru dia yang mana yang lain orang ni ada sungkang kang tu macam macam, saya tu bawa yang kang ni dia apa?
0: Hai bi.
1: Kena dengung dah kena adhar card ke adhar dan link tu, bawa mobile number juga.
0: ตัวละก็ดุมอะไรบ่ได้นี่ดุมตัวไว้ให้ตัวละดิโฮสปิตาลเดินหัวอันดุมอันนี้ให้ตัวละก็ลายเองก็สิยามเลยอาบ้ามุซาดิอือฮึยามสับปิซาดิอันตัวตาซาริตาจิริไฮบิโอเฮ้ยอันดุนะไอ้โฮสปิตาลก็เข้าดุนะอิมเมอร์เจนซีเจ็ตตาสุอาดฮาร์ยาอาดฮาร์ลิงตัวบ่โมบายนั่นบ่ดูก็ปูบีระก็ดีริมสตาดุมใช่ปะ
1: Good
0: afternoon, ladies. Ki koi ki khudau jabasi lobi raga mayam pumnamak healthcare sector da kanabwa khalon dosing thambi ba duga pumnamak khangmi na baya bwa khalon pukat piramba hanna na thagachari bisyabu
1: thamjara
0: thagachari

Bi mungkin sekitar mubah dah itu, tapi udah biadri kau cantan ni, malam sembah.

Sudah saya huri bayi saya sibu, saya sekali ba waripam Kumar Kumansa. Sering ba dana binaurem. Isai sih kita mengtongan tongan bayi semester nikah pangzari. Ahan benda pangzari bayi semester sibu tapi rakli bersing sina. Tongkong Municipal Council dagi toksom ibuhal, hujrom razo ekasini. Yunam subadani, longzam ibemhal, amadi tiamra. Ani sobeda pangzari ba semester sibu tapi rakli bersing sina. Iram sifai dagi. Senabam tababi amadi ahibam lata marub singsin khoida naning sing birak debi sai khodol tamzeri punata minasi.

Rakle. Aroi bata tahan jagadori ba isai sibo kanbi rakli ba barubasina. Lambal mayai lekai degi ahong sangbam ibomsa barubasina kanbi rakli. Yot ki thamoi flamasi degi eke yang goina sisakli ba madi ozibabu ning thauzamna sereng ba danau sagol mangna serang bisai kudal tamjari.

tahan zaki bi sei siga loinana takagasida manipuri film isa yenikak lantok sabaloi jare thorum sanduduna tahan jari ba sia kaswani imphal gi fm sangai channel gi numidang gi thorum paring ni akaswani imphal hausinu bidang gi pung tara ta khibaga loinana pung phamasida aruiba thorum oina limit khudingi matagum puduna lakseri git sing matang matang oina